0: Basudara Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menghimbau generasi muda di Kota Ambon Manise untuk mampu menjawab perkembangan zaman melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemikiran yang kreatif. Pemuda juga diharapkan terus memperkuat sektor musik, seni budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon dalam sambutannya di acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-451 Kota Ambon yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon, Senin 7 September 2026. Menghadapi tantangan zaman, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak termasuk generasi muda untuk Ambon yang lebih baik dari hari kemarin. Pemerintah ingin melihat generasi muda Ambon menjadi generasi yang berakar kuat pada sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Memasuki usia baru Kota Ambon, Bode Win menyebut bahwa tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Berbagai persoalan seperti lingkungan hidup, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemacetan, ekonomi, lapangan kerja, digitalisasi, hingga perlindungan warisan budaya menjadi tanggung jawab bersama. Organisasi perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat juga harus bergerak dalam satu arah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Berarti jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bella ya? Amat tuh.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara masih di ya pagi ini kabar dan lonceng masih terus menghiasi ruang dengar Basudara. Nah, ini Basudara baru dibentuk ya komunitas pencinta tim nasional atau timnas Jerman di kota Ambon, Maluku. Langsung ambil bagian dalam memeriahkan hari ulang tahun kota Ambon yang ke-451, Basudara. Nah, komunitas yang dipimpin langsung oleh Lutbi Ode bersama para anggotanya itu tampil dalam karnaval HUT Kota Ambon bertajuk Manise. Nah, para anggota komunitas tampak mengenakan berbagai atribut timnas Jerman, dan kehadiran mereka menjadi bagian dari semarak perayaan hari ulang tahun Kota Ambon yang tahun ini mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Nah, pembina komunitas pencinta timnas Jerman Kota Ambon, Karel Sampe, Antua sangat bangga dan bahagia dapat ikut ambil bagian dalam perayaan hari jadi Kota Ambon. Nah, Kota Ambon sing hanya memiliki keindahan alam dan masyarakat yang ramah, tetapi juga memiliki kecintaan yang kuat terhadap sepak bola. Nah, Karel menyebut jumlah pencinta timnas Jerman di Kota Ambon cukup banyak, Basudara. Karena itu, keberadaan komunitas tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyalurkan kecintaan terhadap sepak bola, khususnya timnas Jerman. Dan Antua berharap ya komunitas yang baru berbentuk tersebut dapat terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di Kota Ambon. Sumber informasi ini, Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sang penghuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasih tahu dulu ya. Kita kasih penjelasan pada tetangga-tetangga nih dulu.

0: Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pas jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beta heran nih, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Hui, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sen, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Adi, Ali ngopi mana tuh?
2: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
1: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
2: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
1: Labe bae tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
2: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Bah saudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, semangat menjaga laut diwujudkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodairal 9 melalui aksi Aku Cinta Laut dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut diisi dengan aksi bersih-bersih pantai dari sampah plastik secara gotong royong di kawasan Halong, Kota Ambon. Aksi yang berlangsung itu melibatkan prajurit ASN, keluarga beserta TNI Angkatan Laut, serta para murid Yayasan Hantua Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian laut sejak usia dini. Tidak hanya membersihkan kawasan pantai, program Aku Cinta Laut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Pesan tersebut menjadi semakin relevan bagi Ambon dan Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Tanau, Malaysia. Persiapkan diri. Menuju. Keluar dari Nusa Melatu.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Timur. Saat ini masih Deng Pro Ampa dan Sudeng Beta di sini, Lisa Sihaan, Batamang Basudara di Donci, dan kabar-kabar seputar Kota Ambon. Kabar-kabar soal seputar Kota Ambon nih, Basudara, nih yang paling dekat-dekat nih di kantor RRI Ambon sekarang ini ada putaran 1 Bintang Radio ya. Ini putaran 1 live YouTube. Jadi buat Basudara yang mau nonton, masih ada kesempatan, masih ada 2 peserta sekarang ini nih yang tersisa. Nah, jadi untuk Basudara silakan di RRI YouTube RRI Ambon. Masih bisa menyaksikan penampilan 2 peserta, kemudian juga nanti bisa dengar pengumuman siapa kira-kira yang akan menjadi juara. Belum. Karena nanti di putaran pertama tanggal 16, putaran kedua tanggal 16 nanti masih ada perform dari bintang-bintang radio ini ya. Para finalis bintang radio 10 orang ini, mereka masih akan tampil. Jangan lupa untuk saudara yang keluarga, anak, ponakan, semua kakak adik yang ada ikut ya, jangan lupa di foto.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal dua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
1: Nona, mari angkat rumput ini buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Kita buang. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tahu boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi Bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Dan kebanyakan Basudara masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Apa kabar Basudara semua? Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang menyenangkan for Basudara. Dan baru saja selesai Basudara putaran 1 Bintang Radio Indonesia ya. Para finalis sudah menampilkan yang terbaik. Kalau Basudara masih baru bergabung dengan Katong dan belum sempat nonton, bisa langsung buka saja Basudara RRI Ambon, YouTube-nya RRI Ambon, bisa nonton di situ. Nah, Basudara, di saat ini ya seperti yang kita tahu, kemarin Kota Ambon merayakan ulang tahun yang ke-451. Dalam perayaan tersebut, Wali Kota Ambon, Bodiwin M. Watimena menegaskan pentingnya menjaga Benteng Victoria sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Ambon. Dan Antua bilang juga perjalanan panjang Kota Ambon sing bisa tak lepas dari berbagai jejak sejarah yang masih berdiri hingga saat ini. Dan salah satunya itu Benteng Victoria. Benteng ini, Basudara, Anto bilang bukan sekadar bangunan tua di pusat kota, tapi menjadi saksi perjalanan kota yang sejak berabad-abad lalu sudah menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kemudian juga kebudayaan dan juga masyarakat.

0: Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: Sembilan puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Besudana Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah rawan. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk masyarakat peduli api atau MPA bersama warga di sekitar kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Badila, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah karhutla. Warga yang berada dekat dengan kawasan rawan dinilai memiliki peran penting dalam merespons potensi kebakaran sejak awal. Menurutnya, anggota MPA dibekali sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemadaman. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat dapat membantu menangani api ketika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain membentuk MPA, Dinas Kehutanan Maluku berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan yang berada di daerah. Koordinasi dilakukan melalui pembentukan posko pengendalian karhutla untuk memperkuat kesiapsiagaan. Haikal menambahkan upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan kebun.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara masih di Etnik Nusantara dan bersama dengan Pro 4 sudah pasti seperti biasanya siang hari bertemu Basudara semua dimanapun berada. Sejam 1:23 Basudara yang lagi sekarang ini mangkali lagi makan siang biar sulat siapa apa. Yang penting harus makan ya. Selamat makan siang buat Basudara semua dan ketemu masih bertemu Basudara dan Donci Donci yang hadir buat Basudara siang ini.

Bapak saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Bapak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sen pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sen tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat-tempat ya. Tiba-tiba kolaps. Dong sen sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi sen tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, masih dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional, PT Pertamina Patraniaga berbagi 8.100 porsi masakan ayam kecap rempah Nusantara kepada pelanggan dan masyarakat yang serentak dilakukan di 8 kota di Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Untuk di Jayapura, kegiatan dilakukan di Mayo Beach Resort Jayapura. Seluruh hidangan dimasak bersama menggunakan bright gas oleh pelanggan, pelaku UMKM dan komunitas, kemudian dibagikan secara gratis melalui SPBU, panti asuhan, serta lembaga sosial. Rangkaian proses memasak terhubung secara relay dengan pusat kegiatan di Jakarta. Executive General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan kegiatan di Kota Jayapura melibatkan sebanyak 100 peserta yang berasal dari komunitas ibu-ibu, kader posyandu, mitra binaan, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Pelanggan Nasional dan bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus menyertai perjalanan Pertamina Patraniaga. Menurut Awan, seluruh proses penyiapan hingga penyaluran makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan agar makanan yang dibagikan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik. Antusiasme juga terlihat dari peserta yang mengikuti kegiatan sejak proses persiapan hingga memasak bersama.

0: basudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara sekarang ketemu si Matamang Basudara di sini. Basudara dengar Pro 4 siaran budaya Nusantara. Dan Basudara ketemu si punya kabar-kabar live for Basudara dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dimana pihak pemerintah Kabupaten MBD berharap bahwa mahasiswa penerima beasiswa bisa kembali ke daerah untuk mengabdikan ilmu dan keahlian yang diperoleh untuk mendukung pembangunan di MBD. Harapan tersebut disampaikan Bupati MBD Benyamin Noah saat memberikan arahan pada apel gabungan ASN lingkup pemerintah Kabupaten MBD. Dikatakan dukungan pendidikan merupakan investasi pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia bagi kebutuhan daerah. Olehnya itu, penerima beasiswa harus memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan sungguh-sungguh. Setelah menyelesaikan studi, mereka diharapkan memiliki komitmen untuk kembali dan berkontribusi bagi masyarakat MBD. Ya, Pak Saudara masih dengerton di Pro 4 dan Beta Lisa. Lalu nanti Beta mau ingatkan bahwa di pukul 15 nanti kita bergabung dengan siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta. Thank you banyak masih dengerton di sini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Iya, Mas Saudara masih dengan ketua di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Mas Saudara. Selanjutnya ketua ajak Mas Saudara semua untuk sama-sama mengikuti program berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro Ampa Jakarta. Dan ketua langsung saja dengan Pro Ampa Jakarta dalam Suara Budaya berjaringan.
2: Ajarakan para anak-anak ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikembangkan.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompak Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompak ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompak Jakarta dan Perompak Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompak Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompak Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana, aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul, soal sih di story teman aja itu, waduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin, ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau ini juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja menerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompak ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompak Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompak ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompak ya. Nanti di Perompak Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompak ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Okay, boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Sehat, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Solo Budi Nusantara siang hari ini. Ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
2: Kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu pameran itu
2: kurang.
3: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya enggak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Isinya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: seniman
3: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, di mana saja gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ad gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi individu sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba lomba apa gitu sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya mencari.
2: Oke. Penerusnya gitu. Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu, penerimaan masyarakat. Misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan untuk bisa dua pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan. Nah,
2: artinya ya ekosistemnya belum belum jalan lah ya Nak Bang, untuk untuk seni apa namanya itu, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang
3: ya, di dinding nih mural juga ya.
2: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri ya. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas banget.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itulah, yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Itu pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih, Bang Jo. Kita tuh kesannya mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin ya. Tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali gitu.
4: Nah kalau Kalimantan Barat macam mana ya,
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada apa ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di kalau sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibet.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibet.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibet ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng. Eh, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya. Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya, Cegu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung dipertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Oke, keren banget
6: pertanyaannya. Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantun dah, berpantun aja nih. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Dan Timun. Menjelang sore, bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya, untuk seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini kan latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan, Kapuas. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini, umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi jadi saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka kan nggak ngabisin banyak lahan gitu, ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri ya, ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
4: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo.
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Ya, art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya gitu. Ada ide
4: baru-baru. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Supadio ada.
4: Nah,
5: di atas bandara. Nah, tapi itu ukuran 100 meter gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu. Yang lainnya tuh banyak sih di tempat, rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, okay. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang, dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang, gitu?
5: Ya, seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dia dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan, tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumilah ya, di untuk khususnya di Pontianak.

0: ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun meskipun harga pesanan lebih mahal, ada lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Okay. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo gitu
2: bisa
1: kan.
2: Nanti ya nah. Kalau udah jadi nih ya kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil-nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang itu?
0: Saya kurang ngitung tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
1: Ya yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
1: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Oke, jadi hampir sudah lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 0812-1124-928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Oh itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi. Gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku. Gitu.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu, gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, nggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Ya, saya kalau ngajar anak-anak dibebasin. Terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya. Mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
0: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. Berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
0: Iya.
1: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
0: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang
2: ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
1: Itu tuh.
2: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya.

0: Kan.
1: Oh, kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
0: Oke, itu saja.
2: siap ya,
0: Baik.
2: mudah-mudahan ya, karena
0: Ah.
2: belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya, Bang Ibeng ya, biar bisa
0: Iya,
2: menular
0: betul.
2: nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya
0: Oke.
2: seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi
0: Nah,
2: gitu,
0: itu
2: seneng girang
0: apresiasinya betul.
2: gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Apa namanya, semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan
0: Ya.
2: kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya
0: Amin ya Rabbal
2: di
0: Alamin.
2: siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
0: Oke, dan juga kita
2: Assalamualaikum.
0: mohon doanya nih Bang Jo,
2: Iya.
0: mohon mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
0: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar
2: Iya,
0: terbakar tuh.
2: betul, siap deh. Ya, sekali lagi terima
0: Baik kalau gitu
2: kasih. Sehat-sehat
0: saya
2: semuanya.
0: pamit Bang Jo
2: Assalamualaikum
0: dan juga
2: Bang
0: pendengar.
2: Ibeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Jakarta.

0: kita jam.
1: Pungko Mas 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara Radio Republik Indonesia Ambon kembali menggelar ajang pencarian bakat bintang radio Indonesia tahun 2026. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti RRI, Kepala Bagian Tata Usaha RRI Ambon John Adrian Miru saat memberikan sambutan membuka kegiatan lomba mewakili Kepala RRI Ambon, mengatakan Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinantikan oleh masyarakat. Seleksi tingkat daerah pada Selasa 8 September 2026, hari ini pelaksanaan putaran pertama di RRI Ambon menghadirkan 10 finalis, yaitu finalis Winda Kowalomine, David Rengrengulu, Sherenia Kenap, Juvenri Sihaya, Batseba Ruth Swita, Cleopatrick Tiwayo, Indah Kasamilale, Hasanuddin Sukunora, Aprilia Violeta Matita Kapa, dan Jay Stin. Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun dilaksanakan, mendapat perhatian dan dinantikan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para penyanyi muda, tetapi juga menjadi kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus membawa nama Maluku ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudana masih dengkatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih deng Beta Lisa Sihan di sini. Iya, Basudara, kalau untuk Basudara yang hobi sekali jalan-jalan, barangkali ini adalah salah satu rekomendasi tempat untuk Basudara yang ya sulama sekali sempi mandi air panas. Jadi kabar dari kolam air panas Suleho. Nah, sekarang ini nih Basudara, akan sempi pernah sepi. Jadi kabar terbaru nih Basudara, kolam air panas Suleho di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin diminati masyarakat. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut Basudara terus mengalami peningkatan, terutama di akhir pekan. Salah satu pegawai kolam air panas Suleho, Royan Siahuta, Antuak bilang jumlah pengunjung semakin hari semakin bertambah. Dan menurut Antuak, peningkatan kunjungan paling terlihat itu pada hari Sabtu dan Minggu, ketika masyarakat memanfaatkan waktu libur untuk berwisata dan menikmati suasana pemandian air panas. Ya, semakin hari kunjungan wisatawan itu biasanya makin banyak. Kalau weekend itu biasanya mencapai kurang lebih 500 orang Antu bilang. Nah, meski demikian jumlah kunjungan sing selalu ramai. Antu juga jelaskan kondisi keamanan di wilayah sekitar serta cuaca itu turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Kolam ini cenderung lebih sepi ketika terjadi konflik di wilayah tertentu atau wilayah tersebut maupun saat musim hujan. Sementara itu, salah satu pengunjung bilang kolam air panas Suleho menjadi pilihan yang cocok.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudana Danko Daeral 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas membuka peluang bagi putra-putri di Kabupaten Maluku Tengah Mateng untuk mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Ia mendorong calon peserta dipersiapkan dan dibina sejak dini agar lebih siap untuk mengikuti proses seleksi. Hal tersebut disampaikan Laksda Jodi saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bupati Mateng di Masohi 7 September 2026. Menurutnya, pemuda yang memiliki minat dan kemauan dapat disiapkan melalui pembinaan kemampuan fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan dasar sebelum mengikuti seleksi. Dikatakan keterlibatan dalam seleksi prajurit TNI AL menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motong nih ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Selamat sore para pendengar setiap rompa terari ampun dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Itawakano di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian donci-donci juga yang sudah Beta siapkan. Para bata mama saudara dong, sampai nanti Katong menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada Kak Ica yang sobat mama saudara dong dari siang, sekarang yang Beta Dolo dan beberapa donci dan Dut Nusantara juga masih akan Beta hadirkan sampai nanti Katong menjemput pukul 19.00 ya, dan akan diselingi dengan beberapa informasi seputar Maluku juga. Jadi tetap stay tune di Promot FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai?

Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon bersama para peserta Magang Nasional Batch 1 Angkatan 2 menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hendak membesuk keluarga mereka di dalam lapas. Layanan yang berpusat di ruang pelayanan terpadu satu pintu ini difokuskan pada pemeriksaan tekanan darah, gula, guna memastikan kondisi fisik para pembesuk tetap prima sebelum maupun sesudah bertemu kerabat pada Selasa 8 September 2026. Pelayanan kesehatan gratis ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap salah satu program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Ambon, Mekipati, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian institusi terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para keluarga warga binaan. Ia menuturkan bahwa kehadiran layanan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mendeteksi secara dini masalah kesehatan masyarakat yang datang berkunjung. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di ruang PTSP Lapas Ambon ini ditutup dengan evaluasi positif dari jajaran petugas dan peserta Magang Nasional Batch 1 Angkatan Kedua. Dan kedepannya, sinergi pelayanan humanis semacam ini diharapkan dapat terus berlanjut secara berkala demi mewujudkan pemasyarakatan yang semakin berdampak positif bagi masyarakat luas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Bye-bye.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, kata sudah dipukul 19 lebih 16 menit dan saatnya kita hadirkan feature budaya 14 saudara dong di malam hari ini. Edisi hari ini ada feature budaya dengan judul Tradisi Dalam Tapur.
1: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tenga-Tenga Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abobo dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abobo dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
2: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tenga-Tenga dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
1: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tenga-Tenga selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tenga-Tenga, Patiraja Toharea bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri, ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abobo maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abobo maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
1: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abobo dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tenga-Tenga. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
4: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tenga-Tenga sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tenga-Tenga. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abobo, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna, seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi Ibu berharap juga kalau dia tahu dengan Pelagandong, tengah-tengah.
1: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus ketong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya ketong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Senang datang di
3: TV. Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat Isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, ya, bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi penuh saudara di pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara kapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu bak kumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

Basudara Samoa, Maluku ini kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Katong sudah dipukul 20 lebih 20 menit dan saatnya untuk beta hadirkan para pendengar di malam hari ini drama legenda. Dan edisi hari ini katong akan dengarkan bersama ada drama legenda dengan judul Asam Mula Nama Tanjung Martha Fons. Para saudara dong semua yang ada stay tune dan katong jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Legenda Tanjung Martha Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta udah baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Nah. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki. Beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta seng perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Ah, Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Mama, dia tuh Susi apa mati bajual nih?
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibagi tadi yang mama su taruh tuh?
0: Sudah ma, beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antop rumah dekat asrama tuh, yang antop mungkin warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah ma, nanti beta bawa orang pempesanan. Sekarang beta pi dolo ma eh.
1: Bye-bye di jalan nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo juga. Eh?
0: Iya ma.

0: beli sagunya, sagunya enak. Om, tante,
1: Nona, Nona ya, jual sagu.
0: Ya.
1: Mari, mari, mari.
0: Ya Om, Om mau beli sagu.
1: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om balik dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
1: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali berjual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
1: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu berjual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Memang yang biasa jualan tuh Mama, tapi sekarang gantian Beta yang berjual Om.
1: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, Beta ini Mama Mina pun Ana. Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
1: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om. Om, ini sagu 20 buah Beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
1: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 Bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Ya Bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le Bu eh.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini Beta Mama pun sagu tapi Beta yang jual Akang.
2: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta tuh. Jadi kalau lain kali Beta lewat lah bisa beli sagu nih lah barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lah. Dangke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih Akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sebentar lah Nona pung sagu nih Akang laku habis.
0: Amin, dangke banyak le Om, suka kasih dukungan par Beta. Tapi Om, jang marah, Beta tanya dulu.
1: Kenapa
0: tuh? Kios merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
1: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dangke banyak le, soalnya Beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Om.
1: Iya Nona, jalan bye-bye.
0: Sagu, sagu, sagu, beli sagu. Selamat sore Tante. Tante, selamat sore.
3: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu kah?
0: Iya Tante, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
3: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
3: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai sen jualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
3: Oh bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dangke banyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
3: Danke, Nona. Ini uangnya.
0: Iya, Tante. Sama-sama. Beta permisi dulu, Tante.
3: Iya, Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia beta bantu mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi apa bisa beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini susore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
3: Sagu-sagu, sagu, om tante beli sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
4: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
4: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
4: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
4: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
4: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
4: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
4: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
4: Benar Nona. Saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
4: Berapa harganya, Nona?
0: Semuanya 60 rupiah, Tuan.
4: Baiklah. Ini uangnya, Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah, Tuan. Kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
4: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
4: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
4: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
4: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
4: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
4: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, maaf, Beta su pulang nih, Ma.
3: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
0: Lumayan, Ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
3: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
0: Iya, Ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan, Nona.
0: Iya, Ma.
2: Sagu, Papa Mama, sagu. Sagu, Om, sagu.
3: Marca, Marca, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, Tuan Alfonso.
3: Marta, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya, Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
3: Tentu, Marta. Saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih, Alfonso. Kamu baik sekali.
3: Tapi, Marca, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini, saya juga suka sama kamu, Marta. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin, Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu, Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin, Alfonso?
3: Mungkin saja, Marta. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
3: Marta, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
3: apa, Marta? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
3: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah, Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
3: Baiklah, Martha. Saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso, saya permisi dulu.
3: Iya, Marta kekasihku.
1: Marta, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marta sudah melakukan kesalahan?
0: Ya, sing lama. Tentara itu datang baru mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
3: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
3: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
3: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
3: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu, apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
3: Begitu, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
3: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
3: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
3: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Mak.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
3: Baiklah, Martha, karena saya sangat mencintaimu.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku cinta padamu, Alfonso, kembali ke sana, Alfonso, Alfonso, kembalilah, aku ikut kamu, Alfonso.
1: Marta, Marta, jangan kau lakukan itu, Marta, jangan, Marta, harusnya terlalu kencang, kamu bisa tenggelam.

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di Matawana Perempat, dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka dari Cakin Supo Sepa Sepindi Hati, kemudian Balai Pulang 3 dari Jesse Aldrin featuring Toton Karibo. Dan tadi ada Parcuma ya dari Mita Talahatu dan Freshly Niku Yuru. Dan ada lagi yang sudah bergabung ya, yang lagunya juga siap diputarkan di malam hari ini. Matawana Perempat, selamat malam. Halo
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Haryati.
0: Halo Kak Haryati, di mana?
1: Ya, halo juga.
0: Gimana kabarnya, baik?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Siap.
1: Malam ini dengan
0: Ita.
1: Oh, kebalikan namanya.
0: Iya, ada Ita dan Ati di sana.
1: Ah, betul sekali.
0: Malam ini mau request lagu apa, silahkan?
1: Nona Ita mau request lagu dari Vicky Salamor, DP judul Tania.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Ya, salam pertama buat Nona Ita yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Yang terbaik buat Nona Ita, sekeluarga yang ada di rumah. Lanjut, salam-salam, ada Bung Stevi yang ada di Hatbes, apa kabar, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Bang Dewa juga, apa kabar, salam sehat juga bersama keluarga. Ada Bung Dedep di tengah-tengah, ada Nyung Fabio juga, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere, salam sehat. Kakak Eva juga, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Kakak Ellen yang ada di Malalaya, salam kasih, salam sehat bersama keluarga. Ada Bunda Poppy juga, ada Bunda Marni, semuanya salam sehat bersama keluarga. Dan semua-semuanya saja yang menyatu hati dengan Matawana Perempat, semoga semuanya ada sehat-sehat. Nona Ita, lagunya aman?
0: Lagunya aman, Tania dari Vicky Salamur, siap mengudara ke hati.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Masya Allah.
1: Iya, terima kasih.
0: Ditunggu ya lagunya.
1: Oke deh.
0: Dadong, selamat malam. Iya, ada Kak Ati ya yang sudah request lagunya Vicky Salamor dengan Tania. Dan beta masih akan buka kesempatan untuk yang telepon, tapi di WhatsApp ada sudah ada lagi yang bergabung nih. Katong bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ini dari Kak Indah, mau request. Malam Kakak, mau request lagunya Freshly Niku Yuru dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam aja untuk semua pendengar Matawana Pro 4. Oke, siap mengudara ya dari Kak Indah. Di via telepon satu lagi boleh, silakan yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, ada yang sudah bergabung. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo Kak Fabio.
2: Iya, Nona Ita. Selamat malam.
0: Malam, bagaimana kabar? Baik?
2: Baik-baik saja.
0: Siap. Ita. Malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Oke. Dodi juga, Cinta Sama Tawayang.
0: Cinta Sama Tawayang, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Iya, yang pertama buat Dona Haryati yang baru lewat. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Nona Ellen juga di ya di Manado, selamat malam, berkati Wulandari, Jingga sama Fika sama Bunda, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Wiga juga di Wonosobo, selamat malam, diberkati. Vina dan pacarnya yang ada di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam, diberkati. Kakak Eva di Telaki atau di Ternate, selamat malam kakak, diberkati. Mr. Gasot yang ada di Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam, diberkati. Om Stevi di Hubes, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Om Jeffy, Bu Popinski juga, Jeffy Jaur, selamat diberkati. Kakak Indra Kapang, Kakak Eva di Wai Haong juga selamat diberkati. Syari Hidayat di Telaki, selamat Lambung diberkati. Ada Inca di Bentas juga selamat malam Adi diberkati. Lalu ada Pak Jumaidi juga, Ibu Bencengke, selamat malam diberkati selalu. Mama Marni, Kakak Rede Pasteng, selamat malam diberkati selalu. Kakak Anjir Tanah Tinggi, lalu Linda di rumah tiga juga selamat malam diberkati selalu. Pak Marcel Suli, selamat malam Komandan diberkati selalu. Om Deden di tengah-tengah, selamat malam Deden. Om Yan juga dan Kakak Fira di Wais, selamat malam diberkati selalu. Cacai di Masoi juga, selamat malam Caca. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga, selamat malam Bung diberkati. Oni di Kamal juga selamat malam, salam sehat selalu. Siapa lagi ya? Mungkin segitu dulu. Ada Ita. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Lagunya Siap Mengudara Dangke. Iya, ada Kakak Fabio di Suli ya dengan requestannya yang Siap Mengudara. Dan nanti setelah ini Beta Balai pendengar yang mau bergabung nanti boleh di 0911311544 atau di WhatsAppnya di 0813562458887.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara masih di Matawana Perempat malam hari ini. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih dari Kastivi. Ini mau request lagu ya. Selamat malam Matawana, malam kakak, request lagu dong Tapi Bisa Dua Dangke kakak buat Haryati, salam kangen aja. Oke kakak, oke Dangke, Kastivi, lagunya siap mengudara. Oke, untuk pendengar yang lain yang mau gabung lain telepon boleh, sudah kita buka di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, ini ada yang sudah bergabung. Atau ngangkat dulu. Matawana Perompas, selamat malam, halo.
1: Matawana Perompas, selamat malam.
0: Selamat malam. Abang Deden, ya.
1: Iya, betul.
0: Abang Deden, kabar bagaimana tuh? Baik.
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Siap.
1: Batu apapun juga.
0: Amin.
1: Salam sehat.
0: Malam ya. Malam ini mau request lagu apa, Bang Deden? Silahkan.
1: Request lagu Persi Lumalesir. Persi Lumalesir kah? Persi Lumalesir.
0: Lagunya apa tuh?
1: Itu lagu tukang ojek.
0: Tukang ojek. Ini yang mana ya kakak? Penyanyinya siapa tadi?
1: Yosi Lumalesir.
0: Tuh. Oh iya, ini Yosi Lumalesi.
1: Oke,
0: siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh? Silahkan.
1: Salam pertama buat Adika yang sementara tugas malam hari ini. Selamat bertugas. Semoga sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun juga.
0: Amin.
1: Juga buat yang sudah lewat di malam hari ini, Om Bio, selamat malam Om Bio. Salam sehat sekeluarga di Suli juga. Sama Om Bio punya komandan 733. Pak Marcel, selamat malam. Bu Ewin diwai, selamat malam Bu Ewin. Bu Ewin kalau bisa masuk dulu di Pro 4, suara radio baru begitu, masuk sudah.

0: juga buat sekeluarga di sana, salam sehat juga buat Nano-Nano juga, Bunda Nona-Nano-Nano juga, selamat malam. Bunda Jiga juga, selamat malam. Nafika juga, Bapina, Bayu Dimasuk juga, selamat malam. Om Dewa Dinamlea, selamat malam. Salam sehat. Juga buat Om Cecen, selamat malam Om Cecen. Om Cecen di puncak angkasa di sana, selamat malam. Kalau bisa Om Cecen masuk dulu di Pro 4. Biar kenalan biar salam kenal buat teman-teman Pro 4. Selamat malam. Suara radio baru begitu masuk saja. Selamat malam. Salam sehat. Juga buat Om Gato di Puncak Tuni, Om Prans juga, Om Tony juga di Tuni juga, selamat malam. Salam sehat. Juga buat Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya juga, selamat malam. Salam sehat. Juga buat komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Mungkin Deden tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam, salam sehat. Semoga di suasana bahagia. Juga buat Adita pun teman-teman kru Pro 4, Kak Ati, Kak Erin, Kak Ence, Kak Lisa juga, selamat malam. Juga buat kakak-kakak yang kemarin yang mengunjungi di Om Bio, Bu Ewin, Deden, Kakak Vera, Kak Canita juga, selamat malam. Kak Hari, pokoknya semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing, yang kemarin yang dorang ke tengah-tengah tulis Huawei juga, selamat malam. Salam sehat. Begitu dulu Adita, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih, lagunya menyusul. Dadong. Iya, ada Bang Deden di tengah-tengah. Requestannya tukang ojek. Siap mengudara. Yang lain silakan mau bergabung juga boleh di 0911 3115 44 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung, Matawana Pramba, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Yan di Wai.
1: Halo, Kak Yan, salam kenal. Kayaknya pernah kenal sih. Dengan Ita di studio.
2: Ita kah?
1: Betul.
2: Salam sehat, Mbak Ita.
1: Terima kasih. Mau request lagu apa, silakan.
2: Lagu Manado.
1: Lagu Manado, judulnya?
2: Birmanda Pariki.
1: Maaf, tadi apa? Judulnya apa?
2: Birmanda Pariki.
1: Judulnya?
2: Ya.
1: Jirman?
2: Dapariki. Birman Dapariki.
1: Penyanyinya siapa tuh?
2: Aduh, lupa lama.
1: Bentar ya kakak ya. Birman Dapariki.
2: Iya.
1: Oke, iya. Dari Isti Yulistri lagunya.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya, boleh silakan mau salam-salam dulu, boleh di...
2: Salam juga pertama buat Mbak yang lagi menyiar, salam sehat, Tuhan berkati. Buat Bung Bio yang baru lewat tadi, Bung Deden juga, salam mat malam saja, salam sehat buat istri yang ada di samping, Fira. Buat Dennis di rumah 3. Buat Bung Igo di

0: Ibu Ketua Tertuni di Kayu Putih, buat Bung Aris di Waheru, buat teman-teman yang empat di mana saja berada, salam sehat, Tuhan berkati, selamat malam. Itu saja. Buat Bung Robi di Kota, Tuhan berkati dan keluarga, buat semua yang program perempat di mana saja berada. Selamat malam, terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Yan. Lagunya siap mengudara. Iya, tiga lagu pendengar di malam hari ini siap kita putarkan untuk pendengar semua. Ada Tapisa 2 dari Dodi Latu Hari-Hari dan LK. Kemudian juga ada Tukang Ojek dari Josie Lumalesi. Dan tadi yang baru lewat, Pak Yan, dengan requestannya Birman Dapa Riki dari Isti Yulistri.

Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato memasuki arena. Ada yang memanggil artileri berat? Ia sudah tiba dalam wujud Yamato. Lalu di angkasa, ninja sejati ala Hollywood, helikopter command sama dikai yang cepat, sukar dideteksi dan mematikan. Serang tank musuh dari udara dan lenyap seperti hantu. Jet F2A mutakhir Jepang pun turut serta dalam pertempuran. Predator ini siap membidik setiap penyusup di ruang udaranya. Apa yang terjadi di darat? Pertonton armor berat, tank-tank anyar yang berkilau merangsek ke dalam pertempuran. Pilih mesin perang favoritmu dan terjun langsung ke dalam kekacauan. Baik solo maupun bareng teman, temukan dirimu dalam jantung aksi. Tempat daya tembak saja tidak cukup. Kamu perlu berpikiran tajam di bawah tekanan. Tanpa senario, di sini hanya ada kamu, kendaraanmu, dan kekacauan perang. Unduh War Thunder gratis di PC, PlayStation, atau Xbox dan hancurkan musuh-musuhmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, masih kita tunggu yang bergabung, boleh di 0911 3111544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, sudah ada yang bergabung. Halo, Mata Warna Prama, selamat malam.
1: Halo, Mata Warna malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fira di Wai, kakak.
0: Dengan Kak Fira.
1: Ya.
0: Kak Fira, halo, salam kenal dengan Ita.
1: Ya, selamat malam buat kakak Ita, selamat bertugas.
0: Iya, mau request lagu apa, silakan.
1: Ilman Sister punya yang Danau Tondano tuh.
0: Judulnya apa tadi?
1: Danau Tondano, Filman Sister.
0: Danau Tondano. Kita sambil cari lagunya, mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke. Nah, pertama-tama dan salam juga buat kakak yang lagi bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan kakak.
0: Iya.
1: Dan berikut mau salam buat Abang Deden yang baru dapat. Terus Fabio di Subli, selamat malam. Ada Kak Eva, ada Bunda Marni, Kak Rere, selamat malam juga. Apa lagi ya? Buat Ade Denis yang ada di rumah tiga, selamat malam. Buat orang Manado semua aja, selamat malam. Yang ada di NTT aja, selamat malam. Semoga Tuhan berkati. Terus buat Niar, ada Bung Hence, ada Bung Rein, ada Hati juga. Buat semua juga kakak, selamat malam. Selamat beristirahat. Buat Adeos dan Ade John, selamat malam, selamat tidur. Oke kakak,
0: kakak sebentar tadi lagunya dari Danau
1: Tondano. Dari Filman Sister punya kakak.
0: Sebentar.
1: Dia pun judul Danau Tondano.
0: Iya, oke, okay, ada lagunya. Danke, dadong. Iya. Untuk mendengar yang lain yang mau bergabung masih boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Matawana Pramo, selamat malam, halo.
1: Matawana, selamat malam, Prapos, halo, halo.
0: Halo, halo, halo, selamat malam, orang Namlea, Bang Dewa, bagaimana kabar?
1: Ya, baik, terkait-terkait, sudah dari jam 10:30, cuma sibuk di rumah, ada kerja banyak, jadi
0: oke.
1: Kita ada gabung nih.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Racikua juga.
0: Racikua, siap, Bang Udara. Mau salam-salam dulu, boleh?
1: Lagu tadi, Bete. Persembahkan pada pendatang baru juga. Pendatang baru apa sulama itu?
0: Pendatang lama suara baru.
1: Oh, yang tadi pendatang lama suara baru. Eva apa? Kalinda?
0: Kurang tahu eh.
1: Terus iyo eh. Dia ganti nama Fira tuh.
0: Salam-salam juga Bang Dewa.
1: Oke, salam kenal buat Fira. Dari BC pribadi di namanya. Kemudian buat yang sudah gabung-gabung, Bung Delian juga yang punya tengah-tengah, Fabio, Caca Eva Hatalaki, Caca Eva Waihaong, Caca Linda yang punya rumah tiga, Abang Stevi, siapa lagi, Ewin, Stevi, apa, Sari yang punya Hatalaki, Kakak Ayu bareng keluarga Mas Sori, Vina yang punya kebun jeruk Jakarta Barat, kemudian ada Enca Bentas, bareng Mama Papa yang lagi stay, ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Popi, Bunda Marni, salam sehat semua. Kemudian ada tadi laki-laki yang masuk itu, kemarin malam. Kemudian buat Bapak Jun, yang punya Keces, Mr. Gasok, Pak Renton, Puja Tuni, Pak Mas, Pia Gemba, kemudian siapa lagi ya? Abang Dev yang punya Kai Ratu, ada Nun Haryati punya Bunda dan Kepulauan, Bunda Ellen yang punya Manado, Nona Fika punya Manado juga. Pokoknya sama yang ada di Manado, salam kompas, salam sehat. Semoga katong selalu silaturahmi lewat Radio Pro 4 dari Ambon. Begitu juga Kakak Ita, barang durasi toh.
0: Oke deh, siap. Lagunya siap Bang Udara, danke.
1: Danke Kak Ita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Abang Dewa di Namle yang siap lagunya siap mengudara, Racikua dari Freshly Niki Yulu ya. Yang mau bergabung masih boleh di 0911311544 atau yang mau gabung di WhatsApp Rompat juga boleh di 0813-5624-5887.

Iya, satu requestan dari Kak Ariful sudah bergabung di WhatsApp Room 4. Selamat malam Kakak, mau request lagu Si Harga Mati dari Dodi Latu Hari-Hari yang versi R&B Soul. Oke, siap mengudara. Kita putarkan dulu tiga lagu ini, pendengar. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan balik lagi ya untuk bukakan sesi request. Jadi para saudara dong yang ada stay tune di malam hari ini, jangan ganti station, tetap pantau di 92,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madri 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, bersaudara. Masih kita tunggu, silakan yang mau bergabung untuk lagu requestan terakhir boleh di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, mendengar satu lagu menutup kataku bersama di malam hari ini ada Tanya dari Yochen Amos. Dan kibanya prosedur dong sama yang su stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua. Dan setelah ini juga masih akan ada beberapa donci-donci lawas yang akan kita putarkan. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Adista.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya dia par habis makan siang, dia lepar makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Iya, es kopi yang satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu makasih. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Sang terasa katung sudah dipukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya beta untuk

Basudara gendong dengan terdengar nyiram medonci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbataman basudara di sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Ketum berpisah dengan harapan bahwa dapat lesa hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Buan Program Ampa.

wa anna hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik, ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh, ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia ada orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dan Allah Rabbul Jalil mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: Baik, saudara wisatawan yang berencana berlibur ke Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, perlu memperhatikan kondisi cuaca maritim dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Maritim Ambon BMKG, kondisi perairan Kepulauan Banda Neira pada 9 hingga 11 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Pada Rabu 9 September, suhu udara berkisar 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 73 hingga 80%. Kondisi perairan diperkirakan relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Memasuki 10 September, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 81%. Tinggi gelombang berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sehingga wisatawan yang menggunakan transportasi laut tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca. Sementara pada Jumat 11 September, BMKG memperkirakan kondisi berawan tebal dengan suhu minimum sekitar 26 derajat Celcius dan maksimum 27 derajat Celcius. Tinggi gelombang berpotensi meningkat tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal menuju maupun keluar dari Banda Neira. Khususnya pada 11 September, wisatawan disarankan memastikan informasi cuaca dan kondisi pelayaran sebelum berangkat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang.

Saudara, kita masih punya kabar berbahasa saudara semua. Kali ini tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 3 warga asal desa Serwatu, Kabupaten Kepulauan Aru, yang dong sempat hilang usai longboat yang pakai mengalami mesin mati dan bocor. Peristiwa itu terjadi di perairan Pulau Maikor pada Senin 7 September 2026. Informasi mengenai kondisi membahayakan jiwa manusia ini pertama kali diterima dari warga bernama Bapak Yosi Labuk pada pukul 7.30 WIT. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit siaga SAR atau USS Dobo bersama Lanel Aru langsung mengarahkan personil menuju lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 23 mil laut. Nah, proses pencarian berlangsung hingga malam hari akibat terkendala jarak yang jauh dan minimnya jaringan komunikasi. Saudara, pada pukul 21.35 menit WIT, tim SAR gabungan menerima laporan terbaru dari pihak keluarga bahwa 3 korban tersebut berada di pesisir pantai Pulau Fatu Juring dan membutuhkan evakuasi karena dompet perahu mengalami kebocoran. Koordinator USS Dobo, Glenn Tehuburing, menjelaskan bahwa tim segera bergerak ke lokasi tersebut dengan tetap memprioritaskan keselamatan di tengah terbatasnya jarak pandang malam hari. Nah, ketiga korban langsung dievakuasi menuju kota Dobo dan tiba di Pelabuhan Dobo pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saudara, berdasarkan data tim SAR, 3 korban itu bernama Derek Christian Apalem usia 53 tahun, Daud James Apalem 20 tahun dan Corinus Siarukin 25 tahun ya. Dan sebelumnya dong 3 itu berangkat dari desa Serwatu menuju kota Dobo hari Minggu pagi, hari Minggu siang ya, jam 11 WIT, tapi sekitar pukul 15 atau jam 3 sore dompet mesin perahu itu mati sampai terombang ambing di perairan Pulau Maikor. Operasi penyelamatan ini, Pak Saudara, melibatkan unsur gabungan dari USS Dobo, Lanal Aru, serta masyarakat setempat yang mengoperasikan 1 unit rigid inflatable boat atau RIB untuk truk personel. Operasi berlangsung di tengah cuaca berawan dengan kondisi angin mencapai 23 knots dan tinggi gelombang 1,25 meter. Lumayan gelombangnya cukup tinggi ya. Dengan ditemukannya keluarga seluruh korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan tutup. Ya, itu ketumpung informasi for Pak Saudara. Jampi mana-mana karena kata masih bertambang Pak Saudara sampai nanti malam. Sampai jam 12 malam Pak Saudara. Nanti kalau beta sampai di jam 11. Oke, Pak Saudara, kita lanjut lagi dan donci-donci pagi ini di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: kakak. Beta mau pesan es krim 2. Dessert yang manis apa? Apa supaya tidak par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak ada yang tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu terus kayaknya es kopi lah kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga tiap hari tidak mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Ya, Basudara ketemu si Pung Info-Info for Basudara. Apa kabar Basudara yang baru bergabung nih ngetong? Mudah-mudahan semua sehat, baik. Pagi ini bangun dengan semangat dan juga kondisi tubuh yang sehat. Ya, ketong punya informasi berikut ini for Basudara. Ini dari... ya, ketong lihat dulu nih. Ya, ini dari Wahai. Jadi Basudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai dong gelar survei kepuasan masyarakat atau SKM. Ini untuk ukur dan evaluasi kualitas layanan publik dan kegiatan ini dilaksanakan di Selasa 8 September kemarin ya. Dan penilaian ini Basudara sasar keluarga warga binaan dan masyarakat umum yang menggunakan fasilitas serta layanan administrasi di Lapas Wahai. Ya, survei dilakukan secara digital dan petugas arahkan setiap pengunjung untuk memindai kode batang atau QRIS ya, kuesioner yang telah disediakan menggunakan ponsel masing-masing. Menurut Kepala Urusan Tata Usaha Usman Bakri, pengumpulan data secara digital itu dirancang untuk menghimpun masukan masyarakat secara cepat dan akuntabel sebagai bahan peningkatan layanan. Sistem pengisian survei yang praktis mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya mengatakan mengapresiasi kejelasan dan kemudahan pengisian kuesioner melalui kode batang. Sementara itu, Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, tegaskan bahwa pelaksanaan survei secara berkala ini merupakan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan juga transparansi pelayanan publik. Dan kibanya Pak Saudara masih di ngetong, selamat pagi, selamat bangun pagi. Say hello, selamat pagi juga buat orang-orang di rumah yang baru bangun juga, atau mungkin Pak Saudara bisa kasih bangun juga supaya bangun sama-sama beraktivitas, memulai aktivitas sama-sama. Ya, pagi ini cuaca bagus, cuaca cerah. Dari pagi juga cuaca cerah ya Pak Saudara, dari subuh tadi, dari hampir siang tadi ketong jalan, cuaca bagus. Ya, mudah-mudahan semuanya bagus. Jangan lupa Pak Saudara, kalau mau buang sampah di akam Putampa ya. Pagi-pagi begini biasanya kalau malam pamalas, pagi langsung pi buang sampah. Nah, biasanya nih Pak Saudara, pagi-pagi hampir siang tuh petugas kebersihan itu dong sudah kumpul sampah, su angka sampah. Jadi kalau pagi-pagi ini su bersih. Jadi Pak Saudara yang baru mau buang sampah ya, buang sampah di akam Putampa juga. Yang cuma lempar begitu saja. Yang perlu diperhatikan lagi Pak Saudara, yang pakai plastik-plastik itu ya, jangan cuma taruh atau lempar saja, tapi sing kunci akan punge plastik, sing tutup, sing kancing ya, kancing plastik tuh ya sebelum buang. Kira-kira begitu Pak Saudara, supaya jangan nanti akan pung isi di dalam-dalam tuh pas buang langsung akan tercecer mana-mana, tak keluar. Belum lagi nanti kalau misalnya, kalaupun bungkus juga kancing, kadang-kadang binatang-binatang kayak anjing dong, kucing, donge, donge kasih ancur talemborang biasanya begitu. Oke, selamat menikmati sarapan pagi, for Basudara. Yang su menikmati sarapan pagi, kemudian yang OTW hati-hati di jalan, tetap sabar. Ini jam, oh ya jam 7. Jam 7 masih tempo. Jadi masih jalanan masih lumayan lancar ya. Tapi kalau su setengah 8 itu biasanya su agak-agak macet tuh. Itu su mulai macet tuh ya. Jadi memang kalau Basudara mau seng terlambat harus datang pagi-pagi. Jalan mulai jalan di rumah dari rumah pagi-pagi. Jam begini nih supaya bagus sudah nih ya. Jalan lancar. Oke Basudara, masih dengan tahun di Perampa. Suara budaya Maluku karena katong Indonesia.

Saudara, semangat perjuangan masyarakat Kepulauan Liase dalam mengawal aspirasi daerah terus mendapat angin segar. Wakil Gubernur Maluku H. Abdul Afanat secara tegas menyatakan komitmen dan dukungannya kepada konsorsium Liase agar sing pernah berhenti dan terus melanjutkan langkah taktis perjuangan mereka. Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Abdullah Fanat saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan konsorsium Liase di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Dalam pertemuan strategis tersebut dibahas secara mendalam berbagai agenda krusial demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Liase. Wagub menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Maluku siap membantu proses verifikasi dokumen maupun berbagai persyaratan objektif yang disiapkan. Menurut Antua, sebuah perjuangan administratif sing boleh kendor hanya karena batasan istilah seperti moratorium, melainkan harus dijawab dengan kesiapan data yang matang dan terukur. Selain itu, Antua juga menyoroti pentingnya langkah taktis ini untuk merespons fenomena sosial yang terjadi, termasuk mencegah eksodus atau perpindahan penduduk akibat terbatasnya ruang gerak ekonomi di wilayah kepulauan. Kehadiran konsorsium Liase dinilai sebagai representasi nyata keresahan sekaligus harapan masyarakat yang harus diakomodasi secara serius. Mengakhiri untuk pengarahan, Wagub Fanat membakar semangat para pengurus dan elemen konsorsium Liase untuk terus solid mendapatkan barisan, merapatkan barisan. Anto bilang, jangan stop, jangan berhenti. Teruskan perjuangan ini dengan landasan objektif dan koordinasi yang kuat bersama pemerintah.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih

Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, pagi-pagi-pagi. Selamat pagi, Bos Saudara. Katong masih pung kabar-kabar level, Bos Saudara nih. Ya, dan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah itu mulai disalurkan ke masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Apakah Bos Saudara termasuk di situ? Nah, jaga-jaga sekali. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap ya, Bos Saudara, dan berdasarkan wilayah dengan Perum Bulog sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Menurut Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Budi Winwatimena, Anto bilang penyaluran bantuan pangan itu harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Lalu Anto juga bilang dan meminta untuk ke masyarakat, meminta masyarakat khususnya untuk penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga, ya jangan menjual kembali, kalau bisa seperti itu jangan tidak menjual kembali, Anto bilang begitu, bantuan yang sudah diberikan, ya uang itu bisa habis dalam waktu sekejap, tapi beras ini itu ketemu pertahanan hidup saudara ya. Jadi apa yang Bapak Wali Kota bilang nih betul sekali. Jadi kalau sudah dapat beras itu sebaiknya dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga, sembole dijual kembali. Lalu Anto juga bilang ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jadi pemerintah berharap bantuan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan, bukan untuk dijual. Dan bantuan pangan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Lalu Bapak Saudara, pemerintah berharap bantuan beras ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, ya setidaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari ya Bapak Saudara ya, sekaligus meringankan beban hidup Bapak Saudara yang menerima ya. Jadi itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi for Bapak Saudara, ingatan sekali, uang itu bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau ketumpung beras apa-apa tuh di rumah tuh mesti beras tetap tersedia. Jadi biar sing makang yang lain, penting ada beras di rumah, bisa memasak, bisa makan. Biar cuma makan nasi saja, tapi ya setidaknya itu ada yang masuk begitu ya. Itu seperti itu saudara. Paling tidak kalau nasi ya mungkin bisa usaha untuk cari akampung tamang lain begitu saudara ya, entah ikan kah, tahu kah, tempe kah, apapun itu yang penting masih bisa makan begitu saudara. Dan kata masih hibur saudara yang donci-donci yang ada di sini for saudara semua, jumping mana-mana karena kata masih bertamang saudara yang donci-donci yang tentu saja kata berharap bisa bikin saudara semua tambah semangat semua ya. Iya, jam 7 lewat 44 menit, Bapak Saudara, ketong lanjut ya dan lonci-lonci selanjutnya.

0: Halo?
1: Bella, wih Bella, bagaimana? Bita ada di Suya. Mau pukul apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Berarti jalan dari Suya sekarang nih. Eh, sampai pukul apa Bella ya? Sama tuh.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Wali Kota Ambon Budi Winawatimena menegaskan bahwa kesadaran untuk menjaga kebersihan Kota Ambon perlu ditanamkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga tanpa harus menunggu momentum kegiatan khusus. Kunjungan tamu, khususnya tamu kehormatan, kemudian perayaan atau perlombaan semata. Upaya menjaga kebersihan ini harus dimulai dari lingkungan terkecil seperti rumah dan lorong hingga area publik seperti sekolah, pasar, terminal, pantai, sungai, kawasan publik, dan tempat-tempat bersejarah. Antua bilang, sebagai rumah besar bersama, kepedulian terhadap Ambon menjadi wujud cinta terhadap kota ini tanpa mengandalkan orang lain. Jadi menjaga kebersihan Ambon jangan hanya saat ada acara saja. Menurut Antua, lingkungan yang bersih seng hanya menciptakan ruang hidup yang nyaman, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota Ambon yang bersih diharapkan menjadi awal pembentukan masyarakat dan Maluku yang sehat.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Bakso Darah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Dan kebanya Basudara masih dengkatong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan Basudara kita mau kasih ingat sekarang suhu jam 8 lewat 41 menit. Untuk Basudara mungkin ada yang mau pimana begitu, ada waktu janji dengan siapa, jangan lupa sekali. Atau mungkin sedikit lagi, jangan lupa bikin alarm supaya jangan lupa. Iya, Basudara ketong masih ada yang kabar-kabar untuk Basudara semua. Pagi ini ketong pung kabar, ketong cek lagi dulu di rri.co.id. Ya. Masih tentang ulang tahun GPM Basudara yang ke-91, menapaki usia ke-91. Sekaligus juga melangkah mantap menuju satu abad eksistensi GPM, umat Kristiani diingatkan akan pentingnya melakukan refleksi mendalam terhadap kualitas tugas dan pelayanan di tengah masyarakat. Seruan ini mengemuka dalam dialog aspirasi Maluku yang disiarkan lewat Pro 1 RRI Ambon beberapa waktu lalu. Wakil Sekretaris Umum Wasekum Majelis Pekerja Harian MPH Sinode Gereja Protestan Maluku GPM, Pendeta Max Takarya MTH yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa usia 91 tahun bukanlah waktu yang singkat. Menurut antua, momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh segenap warga jemaat ya, oleh segenap warga jemaat untuk mengevaluasi sejauh mana kehadiran gereja mampu menjawab pergumulan real umat dan masyarakat luas. Dalam dialog tersebut, Pendeta Max Takarya memaparkan bahwa GPM terus mendorong penguatan pelayanan yang bersifat kontekstual. Lalu pihaknya menyoroti perlunya peningkatan kepedulian sosial, penguatan ekonomi umat, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan zaman seperti masalah kemiskinan dan juga pelestarian lingkungan hidup di wilayah kepulauan. Jadi seperti itu, Mas Saudara, masih di Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.